0: Siti, tolong ku deh.
1: Kenapa lagi ni? Dira tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
0: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ni belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
1: Ada kita cek di airport mall sudah.
0: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
1: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
0: Serius? Macam best je bunyinya.
1: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap sama harga sewanya pun berpatutan.
0: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awalan ni juga call ke airport mall eh. Husband to be mesti happy ni.
2: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 7370370 untuk pertanyaan dan tempahan, tertakluk pada terma dan syarat.

Ya, pada hari ini pertemuan kita hari Selasa 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 8 September 2026 Masihi. Saya akan sambung lagi untuk bacakan ucapan yang dan juga info cuaca yang dikirimkan kepada kita pada pagi ini. Ini dia. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat hari jadi untuk Omar Haji Basri. Didoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia di sampingan anak menantu-menantu, cucu tersayang. Dan juga ini diucapkan datang daripada Pengiran Hajah Aisyah daripada Uda, Pengiran Usman K dan Ku Rahman, anak Pengiran Omar K dan keluarga, Pengiran Bakar dan keluarga, dan Ku Haji Bungsu, anak-anak Nur Atika, Afiq, Bobo Isteri, cucu tersayang Muhammad Nur Aiman, Muhammad Mir Adam, anak-anak buah dan cucu Hana, Hana, Adem, Haidi, Hayan, Arumi, Rizki dan juga Acap. Ucapan berikutnya lagi, Sana Helwa, selamat hari jadi, happy birthday untuk Pengiran Zahirin, Pengiran Ali. Didoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia bersama isteri tersayang dan dalam ketaatan dikurniakan kesihatan, keredaan, rezeki luas, berkat lagi halal dan semoga sentiasa dalam rahmat lindungan Allah jamin dan alamin daripada keluarga kecilmu yang berada di RPN Meragang. Ada mutiara kata di sini, katanya selagi kita masih merasa sakit, itu tandanya kita masih hidup. Selagi kita masih berbuat silap, itu tanda kita masih lagi manusia. Dan selagi kita masih boleh usaha, itu tanda harapan masih ada. Terima kasih. Tidak disertakan dengan pengirimnya. Lagi daripada Santi, Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Info cuaca katanya di Kampung Menengah Temburung baik-baik sahaja. Ini daripada Maria, cuaca di Kampung Lumut cerah berjerebu. Terima kasih Maria yang berada di Kampung Lumut. Ucapan berikutnya lagi, asal

Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Ucapan selamat hari jadi ditujukan buat Faridah binti Osman yang menyambut hari jadinya pada hari ini 8 September 2026 dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, semoga berbahagia bersama suami tersayang, semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga dalam lindungan rahmat Allah jua. Amin ya rabbal alamin. Ini ucapan ikhlas kepada mama mertua, Mama Hadi yang berada di kampung Sungai Asam.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

8:14 minit pagi. Selamat pagi saya ucapkan kepada Auda yang masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya, Auda, ada Along di sini yang menyapa kita. Assalamualaikum, DJ. Waalaikumsalam. Cuaca di kampung Tanah Jambu cerah, panas pagi Selasa ni. Tapi alhamdulillah baik sahaja. Tapi kat tengah jerebu masih ada. Jangan lupa minum air suam secukupnya. Dan terima

kasih katanya apa layanan bis kita pada pagi ini. Semoga sihat walafiat, yang gembira selalu bersama keluarga. Salam sayang untuk semua, ikhlas kepada Kak Long yang sentiasa bersama bis kita. Itu dia nasihat peringatan untuk bersama, untuk sentiasa, kata orang tu, minum air, terutama pada ketika inilah. Haja Bibi menyapa kita, selamat bersiar di pagi Selasa. Katanya boleh request lagu Seruan Kasih, insyaAllah ya. Lagi daripada Haji Sahri, selamat hari jadinya buat menantu Awang Bungsu bin Matusin yang menyambut hari jadinya pada hari ini. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, berbahagia di samping keluarga tercinta. Itu isteri yang disayangi dan anak-anak yang dikasihi. Dan didoakan selalu, semoga tercapai cita-cita yang dihajati. Dan semoga cepat-cepat lagi naik pangkat. Dan juga berbahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kiriman daripada isterimu Nur Hidayah bin Haji Sahru dan juga anak-anak serta keluarga HSHZ Family berada di Kampung Setia B.

Ucapan berikutnya lagi, happy birthday Sana Helwa, selamat ulang tahun buat Rafidah Haji Ghani. Didoakan semoga dipanjangkan umur lagi, diberkati, dikurniakan kesihatan zahir dan batin, dan sentiasa berbahagia hidup serta mendapat kehidupan sakinah mawaddah warahmah. Di samping keluarga tersayang, diluaskan rezeki lagi halal dan berkah berjaya dunia akhirat. Dijauhkan daripada segala penyakit, bala dan musibah, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dan terima semua amal ibadah serta sentiasa dalam lindungan rahmat Allah jua. Amin ya rabbal alamin. Ini pada kawan-kawanmu di Pusat Kesenian dan Pertukangan Tangan Brunei di tingkat 1. Ya, udah ada beberapa lagi ucapan, insyaAllah saya akan bacakan selepas ini.

8.24 minit pagi. Selamat pagi saya ucapkan kepada Auda yang masih lagi setia mendengarkan Harmoni FM. Ya Auda, hari ini pertemuan kita hari Selasa 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 8 September 2026 Masihi. Ya Auda, saya akan bacakan lagi ucapan dikirimkan kepada kita. Ini dia, Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Ucapan hari jadi ini buat anak buat Muhammad Azmi bin Abu Bakar. Doakan semoga panjang umur, sihat selalu, dilancarkan semua rezeki, banyakkan bersama dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Daripada mama semua uncle yang berada di Lumut. Lagi daripada Rosie, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi, happy Tuesday. Semoga sihat selalu dan dipermudahkan setiap urusan. Amin. Selamat pagi dan salam harmoni buat keluarga tersayang yang berada di Kampung Bangsal, Awat-Awat Sundar, sepupu-sepupu, anak-anak tersayang saya serta sahabat handai yang mengenali. Semoga sihat selalu, dipermudahkan urusan dimanapun bis kita berada, sentiasa dalam lindungan rahmat Allah jua. Amin ya rabbal alamin. Ini salam sayang dan rindu selalu. Terima kasih katanya daripada Rosie yang berada di Sungai Bunga.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya, sudah saya akan sambung untuk membacakan info cuaca, segala ucapan dan juga ada juga berkirim mutiara kata untuk kita pada pagi ini. Ini dia daripada... Oh, tidak ada disertakan ya namanya. Tapi katanya, Assalamualaikum DJ yang bertugas. Assalamualaikum. Keadaan cuaca Kamboring bergadung. Alhamdulillah baik-baik sahaja. Dan ada mutiara kata di sini. Persahabatan dan perjuangan haruslah kita hargai bersama. Maka di situlah kemesraan serta kesetiaan itu amatlah mencerminkan untuk terus dilalui bersama. Kerana ketulusan keikhlasan dari hati ke hati, disitulah untuk menuju masa hadapan yang begitu cerah demi masa depan yang akan datang. Ketabahan dan kesabaran adalah suatu ujian dari Allah SWT. Hanya doa yang mampu kita panjatkan bersama. Semoga dikabulkan segala hajat yang tertunai serta dimanfaatkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sana Helwa, happy birthday. Ini tujukan buat little sister katanya. Siti Nur Zakiah Karunisa alias Siti. Doakan semoga panjang umur dimurahkan rezeki serta berbahagia dengan family yang tersayang. Ini hasil pada grup Hajah Sa'diah family WhatsApp member. Juga daripada Abang Marwan dan family. Dan ada lagi daripada Merkus 1619. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya ada mutiara kata juga di sini. Sahabatku, bila kita susah, tidak ada orang yang ingin menemani. Jika kita senang, punya harta melimpah, saudara jauh datang tanpa dijemput. Sahabatku, harta yang melimpah ruah juga akan bawa auda dalam kesusahan hati. Bila hati yang dulu suci bersih menjadi hitam disebabkan oleh kesombongan. Ingat, kesombongan juga merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh iblis ketika ia menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam kerana merasa dirinya lebih mulia. Hajah Bib pun menyapa kita. Assalamualaikum DJ Aini. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Pagi Selasa di Tap Semangat. Mesra ceria selalu. Cuaca di Batu Bersurat ke ni? Okey. Ketinggalan batunya mana satu. Kelihatan cerah katanya. Alhamdulillah. Walaupun masih berjerebu. Dia Hajah Bib komplit tadi. Dia dengan pantun dan juga mutiara kata. Saya bacakan ni Hajah Bib untuk pendengar kita semua. Hidup ni seperti langit yang penuh bintang. Tak selalu cerah. Namun tetap indah, takdir yang kau jalani adalah cahaya yang menuntunmu meski terkadang tersembunyi awan. Namun janganlah mengeluh kerana di sebalik mendung ada sinar yang akan menerangi langkahmu, insyaAllah. Itu mutiara kata, sekarang saya bacakan pantunnya. Mohon rahmat dan berkah, berhati-hati dan berjaga-jaga. Jangan berkira untuk sedekah, walau sedikit tetap berharga. Ikut langkahnya kaki, bergerak ke arah mana. Bersyukur dengan rezeki, bahagia hidup sederhana. Terima kasih Hajah Bib yang berkongsi mutiara kata dan juga pantun-pantun nasihat untuk kita renungi bersama. Okey, ini dia lagi ada ucapan selamat ulang tahun ditujukan buat Farida binti Osman. Doakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki serta diberikan kesihatan tubuh badan yang baik. Amin rabbal alamin. Ini kelas kepada anak buah Hamizah Hazika Hafif yang berada di Kampung Sungai Asam. Ya, ada berapa lagi? Ada beberapa lagi ucapan yang insyaAllah saya akan cuba untuk habiskan sebelum pukul 9. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu daripada ini dia, Seruan Kasih.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya, sudah saya akan sambung lagi untuk bacakan ucapan dikirimkan kepada kita. Ini dia happy birthday. Selamat hari jadi buat Noni Haji Idris. Doakan semoga panjangkan umur, dimurahkan rezeki, sehat, dimudahkan segala urusan,

daripada segala penyakit balai dan musibah, dan jadikan diri dan juga ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Ini daripada Mus MK dan juga family yang berada di RPN Meragang. Lagi ini, oh tidak disertakan yang namanya, tapi katanya alhamdulillah kawasan rimba sudah mulai panas dan banyakkan minum air semua, katanya. Itu nasihat untuk semua, sama-sama kita beringat untuk minum air, jangan lupa. Ini Dasana Helwa, selamat ulang tahun, happy birthday buat Amira Diana binti Nur Ajiman Yusra yang berada di mata-mata. Didoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia, dimudahkan segala urusan, dijauhkan daripada penyakit, bala dan musibah, dan jadikan dia dan juga ahli keluarganya sebagai penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Ini khusus kepada Pak Ngah, Mak Ngah, Dania dan Mira yang berada di kampung mata-mata. Lagi selamat hari jadi buat Farida binti Osman yang masa ini sedang bekerja. Didoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sehat selalu, berbahagia bersama suami tersayang. Ini salam sayang daripada anak buah Kapsah KD, Kaid, Kaim, Kadirah, Kahirah, Kuratul yang berada di kampung Sungai Asam. Ya, udah nampaknya sampai di sini saja yang sempat saya bacakan. Terima kasih kepada Auda yang tetap masih lagi menghantarkan juga info cuaca. Ucapan-ucapan terima kasih kepada Auda dan kesetiaan Auda mendengarkan Harmony FM. Dan Auda pada pukul 9 nanti kita akan beri laluan kepada berita yang disiarkan secara langsung dari studio Jubilee 1.

0: Yo, sorry, tapi Tani mesti putus.
1: Ah, kenapa?
0: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O-level.
1: Eh, bukan-bukan Mama Yu Ato. Lagi 4 subjek tu apa?
0: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O-level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
1: Masalahnya, Mi bukankan kawin sama Mama Yu. Mi kan kawin sama Yu. Bahanda apa? Cosmo ada.
0: Hah? Cukup kan tu, you masuk Cosmo.
1: Sayang, muka saja lawa. Masa ni di Cosmo, 1 O-level pun boleh apply level 1 certificate. 2 O-level boleh apply level 2 certificate. 4 O-level boleh apply level 3 diploma. Nah.
0: Wow, ba, okey sayang. Tani dah jadi putus, ha?
2: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Cosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan program.

yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Haji Nur Alizam bin Haji Ali Akbar. Jadi kepada awak yang ada kesempatan untuk hadir berjemaah pada Maghrib, luangkan masa untuk mengikuti majlis ilmu dan semogalah akan beroleh ilmu dan keberkatan daripada juga insyaAllah, dan sekaligus akan menambahkan pengetahuan kita khususnya yang berkaitan dengan perkara-perkara berkaitan fardu kifayah, fardu ain dan sebagainya ya. Terima kasih sudah bersama Harman FM. Tentu ramai yang dalam perjalanan pada ketika ini, ya, berhati-hati selalu, tingkatkan kewaspadaan. Kita berdoa semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing.

Ya, terima kasih sudah bersama Harmon FM pada petang ini. Semoga Auda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang kau darah pada petang ini. Dan di samping itu juga melaksanakan tugas Auda. Tentu ramai yang masih menjalankan tugas masing-masing. Semoga sempurna dilaksanakan. Terimalah Denku Widya, penyanyi tempatan kita dalam Mesra Harmoni.

0: Jasamang dan Pembangunan Ekonomi di Paris. Perkara tersebut dikongsikan petang tadi semasa taklimat media yang diadakan di Kementerian Pendidikan. Negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan ke-46 bagi bidang sains, bidang matematik pada kedudukan ke-42 dan kedudukan ke-41 bagi bidang pembacaan. Dalam ASEAN, negara Brunei Darussalam berada di kedudukan 3 tertinggi bagi bidang matematik dan sains dan pada kedudukan kedua dalam pembacaan. Pada PISA 2025, satu penilaian baru diperkenalkan untuk menguji penyelesaian masalah secara komputer. Penilaian memfokuskan kemahiran pelajar, antaranya proses membina pengetahuan menggunakan alat dan latihan komputer. Dalam bidang tersebut, negara menduduki tangga ke-32. Kementerian Pendidikan menyifatkan prestasi pelajar yang memberangsangkan tersebut adalah hasil usaha gigih para pendidik dalam membantu semua pelajar mencapai potensi mereka sepenuhnya. Ini merupakan kali ketiga negara menyertai PISA sejak penyertaan pertama pada tahun 2018. Mesyuarat persiapan pengurusan haji bagi musim haji tahun 1448 Hijrah 2027 diadakan petang tadi antara Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam bersama-sama Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi secara dalam talian. Mesyuarat antaranya membincangkan perkara berkaitan kuota, syarat dan keperluan haji serta perkhidmatan perubatan dan kesihatan. Antara yang menyertai mesyuarat dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pin Penyurat Awang Haji Ahmad Setusa Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Ajman bin Haji Maluddin Setusa Tetap Urus Takbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri, Awang Suhara Fazali bin Haji Yusof Timbalan Setusa Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku Wakil Setusa Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Dr. Hajah Rafidah binti Haji Garif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan, selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, dan Tuan Yang Terutama, Awang Haji Harun bin Haji Junin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh, Arab Saudi. Sukan bersempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-80 Pusat Kegiatan Warga Emas mengadakan pertandingan Tenpin Bowling. Acara berlangsung petang tadi di Pusat Bowling Jalan Raja Isteri Pangeran Anak Saleha. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayangku Siti Sai Halina binti Pangeran Haji Muhammad Daud, Timbalan Pengarah Pembangunan Masyarakat. Kategori lelaki dimenangi oleh pasukan alat bertatar dan pasukan Laila Manja pula memenangi kategori perempuan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita pukul 10 malam ini nanti.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ya, dah waktu sekarang pukul 8.17 menit malam. Assalamualaikum dan selamat malam kita ucapkan kepada pendengar kita. Alhamdulillah terus bersama di pertemuan kita hari Selasa 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah yang bersama dengan 8 September 2026 Masihi. Kalau tadi rakan kita DJ Imah bersama Oda 6 hingga 8 malam. Dan untuk seterusnya saya akan meneruskan tugasan menemani bis kita hingga 10.30 minit malam.

Today, kaum Lasner Rio dan juga Haida dan lagu Zabit Usik Mengusik. Terima kasih untuk rakan kita Daniel Purple yang menyapa kita pada malam ini. Teruskan kesian ada bersama kami. Ya, semoga kita sentiasa dalam rahmat dan lindung Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih doanya untuk rakan kita Daniel Purple dan semoga ya semua-semua kita berdoa. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.

Ada tepat pukul 8.30 malam, kita akan mengikuti serat ulangan rentak retro. Terus bersama di pertemuan kita menerusi Simfoni Harmoni untuk malam ini. Dan bagi orang yang sedang bertugas, selamat bertugas. Yang memandu hati-hati hendaknya, kami doakan keselamatan bersekitar.

0: pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua lagi kita dalam rancangan Rentak Retro Evolusi Suara Pendengar. Bersama saya Abang Ron in the house dan aku macam ganjil pesan aku seorang ya. Tapi ndak apa. Sebenarnya aku ada teman bahau. Kalau bis kita kan tahu, dengarkan suara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bang Ram suara bini-bini ya?
1: Ya terjangkau tu. Suara bini-bini ya?
2: Suara bini-bini.
1: Okey, ndak apa.
2: Kenapa hantu?
1: Ketanya bukan.

0: Kenalkan siapakah dia. Soal ini memang ada yang sudah kilala.
1: Ada sudah kilala.
0: Kalau pendengar harmoni, ia akan tahu ni.
1: Tahu ni suaranya.
0: Yes.
1: Memang tahu ni suaranya.
0: Memang tahu.
1: Walaupun sudah lama tu.
0: Walaupun sudah lama. I think selama
1: dua
0: tahun lebih. Soal ini dah dapat kumandang di harmoni.
1: Ini adalah kali pertama setelah sekian lama.
0: Okay.
1: Tapi saya perkenalkanlah lebih mesra dikenali sebagai Atul.
0: So kalau di sini kami punya pomat di rentari itu, kami akan manggil abang-abang-abang.
1: Abang-abang.
0: Ane ku panggil Atul sebagai Kak Atul lah.
1: Kak Atul lah. Kalau tengahnya Atul macam mana? Indah main.
0: Macam
1: ganjil lah. Okay lah. Kak Atul pun Kak Atul lah. Indah ku rasa tua ke tu?
0: Tidak.
1: Masih muda.
0: Pasal rancangan ini umurnya daripada ini sampai kan ini.
1: Indah tak. Allah indah tak mengakun bah.
0: Iya itu tu bah.
1: Okay.
0: Mau dia kan muda tu.
1: Benar.
0: Siapa nak kan mau muda?
1: Ya, walaupun kita ini meningkat usia.
0: Okay.
1: Tapi jiwa muda tu masih ada. Kan?
0: Atu ku suka.
1: Jangan ditukar.
0: Kalau digala macik-macik. Atau bahawa tua.
1: Tapi kan kalau ia dipanggil maci, ia macam ia ada boom sikit lah. Kalau maci diva katanya.
0: Atau kalau maci diva tu, ia kategorinya lain.
1: Lain apa? Mendiva tu lah.
0: Atau pada tu pad diva.
1: Okay.
0: Bagiku macam kata ni tempat dewasa.
1: Cewa. Kalau pad dewasa, bukan belia kata lah, bukan. Kalau belia sampai 35.
0: Belia lain.
1: 35 kah?
0: Ya, cuman ni. Ya, kanak-kanak. Lepas kanak-kanak remaja. Lepas remaja.
1: Belia. Lepas satu dewasa.
0: Jadi satu yang selepas dewasa
1: veteran.
0: Veteran. Selepas satu bawa masik-masik. Pacik-pacik.
1: Salah. Lepas veteran nenek-nenek dia. Kenapa lagi masik-masik pacik-pacik?
0: Benar.
1: Okey, dapatlah. Kakak pun kakak lah. Saya mengakui kakak. Okey.
0: Sebelum tani noskan rancangan ini, Katul, apa perasaan Katul setelah dipanggil untuk menjadi penyampai rentar retro ni?
1: Alhamdulillah, satu penghargaan yang nyorang tu ni sangat-sangat macam masa mendengar tu lah, masa kena panggil tu macam wah, benar ke ni? Sebab lama sudah indah membawakan. Apat lagi nyorang tadi kan dulu saya kan mantan DJ.
0: Saya kan mantan
1: DJ. Saya lebih dikenali sebagai DJ Pak Zila. Tapi untuk program ini biarlah saya ke Atul.
0: Manis sedikit.
1: Tapi memang gembira lah.
0: Alhamdulillah.
1: Sebab nyorang ini memang satu separuh daripada jiwa saya.
0: Okay.
1: Tapi insyaAllah saya cuma sementara nyorang menggantikan Abang Ram. Semoga urusan itu sentiasa nyorang berjalan lancar lah.
0: InsyaAllah.
1: Atau yang tadi harapkan. Dan pendengar-pendengar mestinya mencari kenapa ya, mana ya cuti kalinya Bang Rahman ni belayar kalinya.
0: Sebenarnya ya cuti.
1: Cuti.
0: Ganti sementara lah.
1: Sementara saja.
0: Ilek-ilek kan? Saya kata ni ilek santai-santai.
1: Chill saja. Nyorang tadi santai itu lebih baik.
0: Benar.
1: Banyak cara tadi untuk santai. Mendengarkan lagu santai juga.
0: Santai. Bercerita-cerita santai juga. Sebelum kita ni jauh bercerita, Katul, kita ni akan dengarkan peserta untuk minggu ini. Kita ni dah tahu sama ada ia lelaki ataupun wanita. Jadinya sama-sama kita ni dengarkan. Ia akan memperkenalkan dirinya dan juga akan membawakan sebuah lagu daripada dia. Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
3: Assalamualaikum. Hai, saya Yao. Saya akan menghiburkan habis kita pada minggu ini dengan 3 buah lagu dalam rancangan Rentak Retro, evolusi suara pendengar. Hanya di Harmony FM. Semoga terhibur.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Ku di halaman rindu, hanya berteman bunga yang layu. Ku di halaman rindu, tiada harum, tiada madu. Eh, boleh ke tak boleh?
2: Atu bahau ya.
1: Rindu mendengar lagu-lagu atu sebenarnya.
2: Kan. Alhamdulillah, Katol. Berlalunya sebuah lagu yang diberi nama Ku di halaman rindu.
1: Memang ku rindulah.
2: Diperbolehkan oleh kumpulan left-handed yang dinyanyikan oleh saudara Yao.
1: Pikir tadi yang asalnya. Tapi siapa sebenarnya Yao ni?
2: Oke, aku akan bacakan biodatanya ya.
1: Coba tah.
2: Nama penuh, nak kumpul tahu. Ya, okay. Nama panggilan saja.
1: Oke.
2: Okay. Tanya beritahu nama panggilan saja, yaitu saudara Yao. Umur dewasa.
1: Dah jumpa kita tu ah?
2: Dah dapat.
1: Dah dapat.
2: Status is berkeluarga.
1: Oke. Okay.
2: Pekerjaannya ia sebagai seorang entertainment lah.
1: Entertainment.
2: Artinya macam chip cook, ia seorang chip cook.
1: Chip cook ah?
2: Chip cook ah.
1: Chip cook masak je tu.
2: Chip cook memasak, memang memasak.
1: Allah.
2: Ia berasal daripada daerah Bawah Nai Moha. Hobinya main music, magic sama memasak.
1: Okey. Okey.
2: Pencapaian dalam nyanyian, ia saya menyanyi di pentas perayaan lah di Bandar Seri Begawan Janya. Dalam biodata ni lah.
1: Okay.
2: Mula berkecimpung dalam bidang nyanyian semasa umurnya 14 tahun. Artinya itu ini
1: lama tu.
2: 20 years sudah lah. Pasal umurnya dewasa. Ya, start 14.
1: Dah start 14. Kalau 20 tahun campur dengan 20 tahun, 34 tahun.
2: Ya, kurang lebih macam tu lah.
1: Okay.
2: Artis idolanya Datu Nesh sama Datu Awi.
1: Okay, patut tak lagunya di halaman rindu.
2: Yes, okay. Daripada left-handed kan.
1: Nash.
2: Lain-lain bakat yang ni ya tah. Bakatnya itu tu memasak sama magic. Dah tahulah magic jenis apa?
1: Magicnya macam mana?
2: Anda tahulah.
1: Kalau magic yang beritahunya tunggu sekejap katanya, tonton dia datang. Magic tu mana?
2: Atu magic. Atu lebih original daripada magic.
1: Tapi kesian. Kalau orang mengorder, tiba-tiba ia hilang.
2: Ini magic.
1: Magic tu kesian tu orang yang mengorder tu. Dah ada memasak tu masakannya tu.
2: Jangan. Genre lagu yang disukainya ia slow rock.
1: Okay.
2: Ia mengetahui rancangan rentak retro ni daripada anulah Radio Harmoni ni juga. Setakat ni atu sahajalah. Biodata
1: sahaja
2: yang ada di bayinya kita ni.
1: Tadi katanya 3 buah lagu yang kami nyanyikan.
2: Yes.
1: Ini baru lagu pertamaku di halaman rindu.
2: Nah, kan.
1: Sikit dah aku merakam lagu tadi.
2: Entah.
1: Kami nyanyilah juga.
2: Kami nyanyi. Tak masalah ni kata.
1: Jangan.
2: Di dalam rancangan rentak retro ni kata ni boleh menyanyi.
1: Boleh ha?
2: Boleh untuk selain dua lain.
1: Sedikit saja.
2: Sedikit saja untuk kata ni berdua.
1: Boleh. Sekarang nak cari lagu duet.
2: Nanti selepas ni. Okay. Kato, sebelum tanya sembang-sembang jalan jauh lagi, apa ada info untuk mingguan ni?
1: Mingguan ni, kalau kita ni lihat keadaan cuaca kita ni, sekajap-sekajap panas. Panasnya tu membahang.
2: Yes.
1: Sekajap-sekajap jerebu.
2: Yes.
1: Jadi, adalah sebenarnya yang nyorang kata ni, kalau sudah terlampau panas satu katanya, takut tani terkena stroke haba.
2: Yes, ini sebenarnya satu daripadanya keselamatan kita ni sebenarnya. Harus tani hati-hatilah.
1: Mesti kita ni ketahui juga keadaan cuaca kita ni. Tapi alhamdulillah, kalau nyorang tani setakat keadaan cuaca di negara ni, ada apps-nya, daripada WhatsApp pun ada, daripada laman sesawang pun ada, melalui IG, Instagram, semua ada.
2: Yeah,
1: tapi nyorang senang kita ni mengetahui. Yeah, tapi apa yang perlu kita ni buat? Kalau tadi ya, nyorang tani kalau macam sekarang cuaca tu terlampau lebih panas, ada yang perlu kita ni praktikkan ataupun yang perlu kita ni lakukan lah. Kalau terlampau lebih panas satu, bawa meminum air bagi mengelakkan dehidrasi semasa cuaca panas ni lah. Kalau kita ni keluar, pakai tas tupi.
2: Yes, ini satu daripadanya keselamatan kita ni juga.
1: Betul.
2: Kita ni mesti melindungi diri juga sebenarnya dalam perkara-perkara macam ini lah. Jadinya kita ni pantau-pantau je cuaca ni kalau akan keluar, membuat aktiviti sebenarnya.
1: Maklum tak kita ni kalau ni sikit-sikit kan breastwalk, sikit-sikit kan jogging, running, hiking. Tapi tidak tahu keadaan cuaca. Kalau yang bekerja di luar lagi, jadi kita lah pakai tupi ataupun pakai payung lah. Satu lagi kan melindungi kulit, pakailah pakailah sunblock.
2: Anilah pat bini-bini sebenarnya.
1: Bini-bini kan ya kak? Laki-laki banyak kerja.
2: Aku sekepatnya kata kalau aku membuat sport ni, Ano bang-bang cuman ini aku namakai ni.
1: Benar-benar. Aku wala pun bini-bini memang namakai juga.
2: Sunblock atau. Sepatutnya kata ni, kalau sepatutnya ni jangan tahan makeup.
1: Makeup, lipstick boleh lah.
2: No comment.
1: Lipstick boleh lah. Sama tu juga, pakaian kata ni tu, elak tak memakai baju yang berwarna gelap-gelap.
2: Oh, bahawa.
1: Tabal, apat lagi katat orang tadi.
2: Yes.
1: Kan macam bagi tu yang lunga-lunga supaya angin itu masuk.
2: Yes, supaya badan ketan itu compatible dengan putih. Orang Melayunya tak tahu apa.
1: Selesa.
2: Selesa. Itu nana. Baik dia dapat nak warna bagus.
1: Supaya selesa. Okey. Tapi ada juga yang, tapi ada juga yang begitu katanya. Tadi boleh juga menangguhkan apa tu menghadkan aktiviti lasak Kiranya keadaan cuaca terlampau.
2: Sebenarnya juga katulah. Kalau pun ketani tidak dapat keluar rumah untuk bersukan, ketani bukan kah di rumah ada juga besukan ane.
1: Betul.

0: yang ada alat-alat untuk bersukan itu di rumah tu pakai tak?
1: Ada yang terdapat dumbbell.
0: Yes.
1: Kalau yang rumahnya treadmill. 3 tingkat?
0: Atau lagi bagus.
1: Boleh tu
0: naik tu naik tangga. Itu pun lagi bagus tu. Atau macam hiking tu juga.
1: Macam anda bayangkan hiking ke situ. Kalau kamu ada suasana pakai tutupi.
0: Yes.
1: Tupi kacamata ke kasut.
0: Ya itu. Apa pendengar harmoni yang dihormati sekalian, dengan ku ini sebenarnya anu jenis pesukannya tak kami cerita pasal sukannya buat anilah.
1: Buat masa anilah.
0: Yes.
1: Tapi kalau sekiranya kadang panas atau terlampau, nyorang terima lampau, bolehlah kita ni nyorang elakkan dulu.
0: Sebaik-baiknya rehat.
1: Rehat. Apa lagi nyorang dicampur lagi dengan jerebu.
0: Yes. Ini sebenarnya membahayakan.
1: Benar.
0: Membahayakan kesehatan kita ni. Itu sepatutnya kita ni elakkanlah benda-benda cuman ini sebenarnya. Ubaya-ubaya kami lah.
1: Ubaya-ubaya apa gitu. Ada lagi satu
0: kalau elek-elek.
1: Santai. Kalau kamu buat aktiviti dalam rumah lah. Banyak sebenarnya aktiviti dalam rumah. Nyorang tadi jarang kumpul sama keluarga buat aktiviti. Ini termasanya. Walaupun keadaan nyorang, keadaan cuaca panas, jerebu ada caranya. Ini bukan apa. Masa musim-musim jerebu ini mengelak daripada nyorang tadi, terutama sekali kanak-kanak, warga emas yang ada asma. Jadi banyak-banyak sebenarnya cara untuk kita mengelak daripada dedah dengan keadaan cuaca yang orang berjerebu, panas dan sebagainya. Dan pilihlah aktiviti yang ada di dalam rumah.
0: Yes.
1: Cuma itu.
0: Terima kasih, partnerku.
1: Atu pasal jerebu, pasal panas. Tapi kalau di ujung minggu, macam mana tu? Kalau waktu panas, orang panas dah jual. Okay. Jerebu tu masih.
0: Okay.
1: Kali tanya tu kan mau jual BKC tu. Bandar Kuceria tu. Pasal ramai, siok melihat.
0: Sebaik-baiknya, pantau cuaca tu. Itulah. Cara selamat pantau cuaca.
1: Pantau dulu cuaca.
0: Itu yang paling selamat, paling utama.
1: Kalau sekiranya PSI-nya betul,
0: yes.
1: Indeksnya tu tinggi, jangan tak cuba-cuba.
0: Jangan tak cuba-cuba. Biar tu dua lain lagi ada, insyaAllah.
1: Kalau ya waktunya yang okey, katanya tahap boleh. Selamat,
0: boleh. Selamat boleh jalan. Kalau tak misalnya katalah, nak kan mau-maunya juga, kan kedua juga, time cuma ini.
1: Pakai apa?
0: Pakai itu serukup muha tu.
1: Pakai mask.
0: Serukup muha tu. kalau serukup muha tidak kelihatan tu.
1: Kalau serukup muha, kalau yang aku tahu serukup kepala saja. Kalau bini-bini tu serukup kepala. Kalau
0: ini serukup muha.
1: Nikap. Yang orang
0: pemampan hidung sama mulut tu.
1: Tapi pakai mask dah. Pakai mask.
0: Itu yang selamat lah sikit.
1: Sebaik-baiknya.
0: Itu yang bagusnya tu.
1: Mau juga melihat kehijauan.
0: Benar.
1: Mau juga melihat di luar tu. Kadang berkurung di rumah sakit juga kepala.
0: Namanya hujung minggu.
1: Nah kan.
0: Hujung minggu ni
1: cuba
0: ya, sama-sama keluarga kadang-kadang.
1: Benar.
0: Sama-sama kawan-kawan. Anilah sebenarnya.
1: Lurus.
0: Kita ni berbalik semula kepada rancangan antara itu. Lagu kedua ni. Lagu kedua ni sebenarnya menguji vokalnya juga.
1: Menguji vokalnya.
0: Yes.
1: Lagu daripada siapa?
0: Lagu kedua ni yang diberi judul Bernapas Dalam Lumpur, yang dipopularkan oleh kumpulan Swings.
1: Swing ke wing?
0: Wings.
1: Wings. Aku pendengaran kutu tu.
0: Pasal aku tahu sana tu, bah.
1: Tahu kenapa juga tu? Pendengaran cerita tu. Lama aku rasanya.
0: Mengapa ya?
1: Bernapas dalam lumpur.
0: Nah ini lagu. Lagu bernapas dalam lumpur. Itu bila bernapas dalam lumpur, tidak berapa nyawa itu katol.
1: Lama.
0: Caranya kan mengenakan aku. Pandai. Okey, tanpa mau masak, katol.
1: Okey.
0: Kita ni dengarkan lagu kedua daripada saudara Yao. Renta Retro, evolusi suara pendengar.
2: Renta Retro, evolusi suara pendengar.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Alhamdulillah, dua buah lagu sudah kita ni pendengarkan kepada pendengar-pendengar harmoni kita ni, Katul.
2: Bana tu.
1: Apa baru. Macam tu?
2: Macamnya tadi. Lamas. Lamas. Kan bernafas dalam lumpur.
1: Iya tu.
2: Cuba tu.
1: Itu yang lamasnya tu. Iya, kalau tak ada oksigen.
2: Tapi kan, Barom.
1: Okay.
2: Tadi siapa namanya?
1: Saudara Yao.
2: Saudara Yao.
1: Yes.
2: Cina kah?
1: Ane aku payah jawab. Tapi setakat ane yang ku tahu ia ni seorang Melayu pulang.
2: Melayu ah?
1: Yes.
2: Tadi payah menjawabnya. Aninya seorang Melayunya.
1: Ndak pasal nama tu.
2: Nama tu. Ya.
1: Mana tahu ada keturunannya. Anu kah apakah keturunannya bangsa ane kah?
2: Okey.
1: Tadi ndak tahu lah. So, ya kena memanggil dirinya Yao.
2: Aku ada kawan tu dulu namanya depannya Yao.
1: Yao juga?
2: Yao Mil.
1: Cainya Chumil, cainya baru sekali ni sekali
2: Yao gitu. Mil.
1: Chumil.
2: Oh, Chumil. Okay, tapi Barom, kan biasanya rentak retro ni yang selalu ku dengar.

0: Okay.
1: Tiap-tiap minggu mesti ada soalan.
0: Andang ada?
1: Andang ada.
0: Andang ada.
1: Okay. Minggu ni kenapa ndak ada?
0: Minggu ni kenapa ndak ada? Sebenarnya ada.
1: Benarnya ada.
0: Benarnya ada.
1: Napalah?
0: Ini kenapa?
1: Aku ada soalan.
0: Katul kan bagi soalan siapa ni? Aku ni.
1: Siapa lagi ni jodoh orang tu?
0: Canya, okey lah.
1: Boleh ha?
0: Okey, boleh.
1: Mau satu ke dua?
0: Satu saja dulu lah.
1: Satu dulu ah.
0: Ini take line kita ni. Soalanku. Jawapanku. Jangan dembel habis. Itu take line kita ni.
1: Okey.
0: Artinya, soalan katul. Ingin hati lah.
1: Ingin hati ya?
0: Jawapan ingin hati. Sinkronis kan? Tak okay. Peduli.
1: Duli apa?
0: Peduli apa?
1: Ya. Orang tadi dapat terima, anda dapat terima. Atau aku punya pasal.
0: Katul punya pasal.
1: Okey, Tuan Barong.
0: Okey.
1: Okey, soalan.
0: Okey.
1: Gajah terbang dengan apa?
0: Gajah terbang dengan apa? Gajah terbang dengan apa? Setakalah. Ya, gajah. Gajah. Sabang
1: dengan apa?
0: Ya, soalan ni macam soalan anu ni. Apa?
1: Ya, soalanku lah.
0: Jawapan dia mana pulang gitu.
1: Tapi pernah lihat gajah terbang?
0: Gajah terbang dengan aku anu ni kata. Aku memahami dulu ni soalan.
1: Okey, Tobang Roh. Okey.
0: Indah, bukan juga. Kali pertama bersparing berpartner sama aku, tahu aku kena timpak ane wah.
1: Mesti. Cuma malas dom dengar tetap minggu.
0: Mana aja.
1: Macam
0: peluang untuk kan bagi soalan itu ndak ada wah.
1: Sementara. Ya sementara ini. Jadi mestilah lawan sparring kan.
0: Mana aja wah.
1: Cuba tahu.
0: Gajah terbang dengan apa? Aku kalau jawabanku gajah terbang dengan mustahil.
1: Dengan mustahil lah.
0: Mustahil. Kalau gajah terbang mustahil bilang tu. Aku ada lah tu lah. Nak tahu lulus nak tahu jawapanku.
1: Ya, kalau namanya mustahil lah tu, ndak mustahil sebenarnya.
0: Ndak mustahil lah, okey.
1: Mana mustahil kalau gajah akan terbang?
0: Jadinya jawapanku ni lulus kan ndak?
1: Ndak lulus,
0: salah.
1: Mustahil je. Mustahil. Benar-benar ya benar-benar jadi ni mana ada mustahil ni?
0: Okey.
1: Ya mana ada mustahil?
0: Okey.
1: Ya mesti ada jawapannya.
0: Okey, jawapanku di tangannya tu mustahil.
1: Mustahil lah.
0: Jawapanku atungannya tu.
1: Atu saja.
0: Lulus nak tahu.
1: Mau tahu jawapannya?
0: Tetap ni. Nakan bermudapan, mau takkan bom jawapan.
1: Tiga minggu dapat, dapat.
0: Okay.
1: Aku bagi jawapan. Tadi Abang Rom berkata gajah mustahil. Terbang dengan mustahil lah.
0: Yes.
1: Salah. Gajah terbang dengan bersusah payah.
0: Bersusah payah.
1: Cuba tanya kan terbang. Ya cuba kan terbang. Dah mau.
0: Dah aku tertawa ni bukan pasal apa. Tahu bis kita pasal aku tertawa pendengar. Dengan gaya yang beritahu susah dengan terbang. Nah, aku pun sama. Tangannya melambai-lambai. Aku tertawa tu lah. Okey. Oh benar aja tu lah. Gajah terbang dengan susah payah.
1: Ya nangnya tu. Ya mesti ada action tu lah.
0: Oh benar aja tu lah. Gajah terbang dengan susah payahnya lah.
1: Dengan susah payah. Jadi macam mana ni? Kan mau soalan kedua ke ataupun indah?
0: Jangan tadi lo. Biar tadi satu ini saja sudah aku kan sakit perut aku tertawa pasal ulah hatu. Biar tu minggu hadapan. Tahu tadi untuk minggu hadapan. Insyaallah ada lagi katul ni minggu hadapan.
1: Insyaallah. Tetap bersama Bang Ron tu.
0: Tetap. mana tu?
1: Kena kan?
0: Ya dah kena.
1: Kena sekali.
0: Okey, ndak pak. Tani tinggalkan soal monyal. Katul.
1: Okey.
0: Apa pendengar sekalian yang masih lagi mencari-cari tempat untuk kan menyumbangkan soalnya apa itu ini, di mana kan di agak platform apa itu ini, tani di rentak retro ini menerima
1: peserta-peserta
0: untuk tampil mendendangkan lagu di sini dengan menghubungi penerbit di talian 898-5003. WhatsApp saja di sana, penerbit akan membalas segala detail-detail dan apa syarat-syarat.
1: Syarat-syarat untuk, macam mana akan ikut?
0: Untuk mengikuti rentak retro ini.
1: Okey.
0: Juga para pendengar boleh melayari laman web di aplikasi TikTok. Search di sana rentak retro. Di sana bis kita boleh DM, ada adminnya akan membalas. Itu ini sama juga membalas segala syarat-syarat untuk mengikuti rentak retro.
1: Okay.
0: Di dalam aplikasi TikTok atau bis kita pun juga boleh melihat apa peserta macam mana cara sesi rakaman ini diadakan. And then bis kita pun boleh melihat partnerku yang bahawa ini. Katul lah ni. Inilah insan yang bernama Katul.

0: Jangan bersusah payah.
1: Jangan bersusah payah. Itulah setakat ini. Itu saja yang kami garigakan. Masa sudah mencuburui kita ini, Katol.
0: Betul.
1: Jadinya ada lagi info-info lain untuk diberitahu?
0: Info-info lain yang kami beritahu. Okay.

0: sangka baik. Semua apa yang Allah bagikan itu semuanya yang terbaik untuk kita.
1: Yes, kita ni reda saja sebenarnya.
0: Betul,
1: bersangka baik. Terima dengan ikhlas.
0: Yes. Betul-betul ikhlas ah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Kato.
0: Karena sudi
1: berpartner dengan Kedahku.
0: Lepasan ni hiking.
1: Lepasan ni insyaAllah. Okay. Habis bertugas, lihat cuaca, okey?
0: Okey, baru tak boleh.
1: Baru tak boleh.
0: Tapi jangan lupa banyak minum air lah.
1: Yes, insyaAllah. Okey.
0: Okey.
1: Kita ni sudah ada di hujung rancangan. InsyaAllah, di minggu akan datang, kita ni akan berjumpa lagi dengan peserta yang lain, sama ada lelaki ataupun wanita. Jangan lupa ikuti rancangan Rentak Retro bersama saya, Bang Raun, dan
0: Kato
1: dalam rancangan Rentak Retro,
0: evolusi suara pendengar.
2: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.

0: Lindungi kesihatan Auda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan Auda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika Auda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya Auda mengalami selesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.
1: Hey, dia waktiskan pukul 9.11 minit malam. Selamat malam kita ucapkan kepada pendengar kita. Kalau tadi telah pun kita dengarkan bersama rancangan ulangan rentak retro terbitan rakan kita DJ Helmy, dan seterusnya bersama kita kembali menerusi hiburan Symphony Harmony, dan kita juga bersama menerusi ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun. Jadi bagi anda yang ingin bersama untuk menunjukkan ucapan, anda boleh hantar menerusi WhatsApp di talian 8333 9 41. Dan di sini ada satu ucapan yang kita terima, ucapan seulang tahun ditujukan untuk Nuraidah Matasan dengan doa, ya Allah panjangkanlah umurnya dan berikan kerahmatan, keampunan, dan semoga sentiasa diberkati, dikurniakan kesihatan. Doakan membahagiakan dia di samping keluarga tersayang. Semoga sentiasa dimurahkan rezeki yang halal lagi berkan, dan semoga sentiasa diterima amal ibadahnya dan jauhkan dia dari segala macam penyakit bala dan musibah. Semoga kelak jadikan dia sebagai penghuni syurgamu. Amin ya Allah. Ini kiriman ucapan selamat dan juga ucapan doa dan ucapan tahniah seulang tahun ditujukan ya tadi untuk rakan setugas Nuraida Matasan. Ini ucapan datangnya daripada semua teman-teman, iaitu staf UPP Hospital Ripas. Jadi semoga yang ditujukan ada mendengarkan. Hari ini merupakan hari istimewa 8 September. Dan bagi anda yang menyambut ulang tahun pada hari yang sama hari ini, selamat ulang tahun kita ucapkan. Bagi ada istimewa malam ini, walaupun sama-sama kita doakan semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga terus dikurniakan kebahagiaan di samping keluarga tercinta. Jadi kita akan terus bersama di hiburan Symphony Harmony. Tepat sebelum malam kita mengikuti berita.

Dan lagu nyanyi Riza Artamevia dengan lagu Dia. Jadi kita terima lagi satu ucapan malam ini, ucapan selamat ulang tahun. Okey, katanya selalu jadi ditujukan untuk sepupu Asri Wandi bin Haji Maji. Dengan doa, ya Allah melihatkan dia, lapangkan hatinya, luaskan rezekinya, dipermudahkan segala urusan, dikabulkan segala doa dan semoga dipanjangkan umur dan semoga kita jaga segala penyakit serta semoga sentiasa bahagia hendaknya sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ucapan untuk sepupu Asri Wandi bin Haji Majid. Ni kiriman ucapan datangnya daripada sipul dan juga isteri. Itu ucapan yang kita terima melalui WhatsApp dan mungkin ada di antara order juga ingin menunjukkan ucapan, order boleh hantar ya melalui talian 8333 9416.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang suka anda.
2: Ada terus bersama di pertemuan kita bersama Symphony Harmony untuk malam ni. Ya, bagi orang yang selalu berserehat kita ucapkan ya. Semoga kita akan dapat rehat yang cukup dan yang penting esok akan kita lalui dengan penuh semangat. Dan di pertemuan kita untuk malam ini, saya akan menemani orang hingga 10.30 minit malam. Yang ingin kita kongsikan di mana status terkini kualiti udara yang kita terima pada pukul 4 petang tadi, yang mana bermuara 90 bacaan PSI, 99 itu tahap sederhana, manakala bagi dalam Bright 115 di tahap yang tidak sihat, dan bagi daerah temburung bacaan PSI 74 tahap yang sederhana, dan daerah tutung di tahap itu di bacaan PSI 99 di tahap sederhana. Jadi sama-sama kita saling ingat mengingati, dan dalam pada itu juga ya, ingin kita kongsikan yang mana nasihat daripada Kementerian Kesihatan semasa jerebu, yang mana banyak minum air secukupnya, ini penting, minum air secukupnya, dan dalam pada itu kerap mencuci tangan dan muka. Gunakan ubat mata tanpa pengawet jika mata rasa pedih, dan setelah itu gunakan sukup muka jika perlu ketika di luar, dan gunakan pembersih udara serta gunakan mod edaran semula penyaman udara, dan tutup pintu dan juga tingkap. Jadi golongan yang berisiko ialah kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas dan pengidap penyakit jantung atau paru-paru termasuk pengidap asma dan alahan. Ya, jika anda ya mengalami simptom yang telah dinyatakan, jadi anda pastikan ya untuk simptom seperti demam, selisma yang berpanjangan, kesukaran bernafas atau asma yang teruk, segeralah untuk mendapatkan rawatan. Semoga kita sentiasa melindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita kan terus ya, dan pada itu juga sentiasa kita beringat dan jaga, sama-sama kita menjaga kesihatan kita.

Era Kumlan Samudra dengan lagu Salam Sejahtera. Ada esok ya, DPMFC akan meneruskan Piala FA 2026-2027 menentang Terengganu FC yang berlangsung di Stadium Negara Sembilan Brakas. Jadi insyaAllah seperti biasa, kami akan bawa pengarah order untuk mengikuti ulasan langsung esok 8.10 minit malam ya. Jadi nantikan esok bagi orang yang tak berkesempatan untuk turun ke Stadium Negara Sembilan Brakas, ya bolehlah mendengarkan kami menerusi Harmoni FM 8.10 minit malam.

Fauzialah di tengah lagu dia. Ada tempat pukul 10, kita akan mengikuti berita dan kembali selepas berita nanti. Saya akan terus menemani anda hingga 10.30 minit malam. Terima kasih kita ucapkan kepada anda yang terus setia bersama kami. Dan bagi yang bertugas, selamat bertugas. Hati-hati dalam melaksanakan tugasan dan semoga akan dapat melaksanakan tugasan dengan sempurna.

الجود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد.

Mahathir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

لما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطمعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Darussalam Harmoni FM. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, siaran ini dipancarkan menerusi FM 94.1. Bagi daerah Blaik dan Tutong, disiarkan menerusi FM 97.7. Bagi pertemuan kita hari ini, Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 9 September 2026 Masihi. Selamat pagi kepada semuanya yang mendengarkan Harmoni FM di manapun miskin kita berada. Juga yang memandu ketika ini, semoga berhati-hati hendaknya. Difahamkan beberapa kawasan diturunkan hujan ketika ini. Perlahankanlah kenderaan bila perlu. Dan tingkatkan kewaspadaan dalam pemanduan bis kita, ya. Sebelum saya kongsikan yang menyapa di talian WhatsApp Harmoni 8333941, saya kongsikan dahulu susunan rancangan bagi edisinya hari ini. 6 hingga 9 pagi, segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Bagi yang ingin mengongsikan ucapan-ucapannya, bolehlah menghantarkan ke talian WhatsApp Harmoni 8333941. Dan bagi yang ingin merakamkan ucapannya, saya pesan lebih awal untuk bersedia dengan alat perakam masing-masing terlebih dahulu, ya. Saya akan bacakan bila-bila sahaja ucapan-ucapan bis kita. Seterusnya lagi, di ruangan Mesra Harmoni sekitar 12.45 minit tengah hari, Mutiara Hati akan dapat kita dengarkan bersama terbitan Akan Sungai Zura. Menyusul Bicara Keluarga sekitar 1.30 tengah hari, terbitan Rakan Setugas Haji Adi. Dan juga Gerai Sketsa Gerai Ketani dapat kita ikuti bersama 2.30 petang nanti, terbitan Akan Sungai Norida Niwati. Dan juga di ruangan Simfoni Harmoni, kami akan bawakan satu siaran langsung perlawanan bola Piala, perlawanan Piala FA 2026-2027, iaitu di PMM FC akan menentang Terengganu FC, ya. Itu tadi saya kongsikan susunan rancangan bagi edisinya hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang menyapa di talian WhatsApp ketika ini. Saya bacakan sedikit, ya, sebelum kita berhibur dahulu. Hai, mengongsikan di kawasan Gadong masih ini hujan. Selamat bertugas katanya, dan juga dengan doanya, semoga kita semua sihat walafiat, dipermudah urusan dan dimurahkan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Juga hai, mengongsikan pantun di sini, pergi ke taman memetik bunga, bunga melati harum baunya, tutur bahasa hendaklah dijaga agar jadi menjadi insan yang berguna. Ya, terima kasih hai. Cikgu Cok juga menyapa di sini.

Ini juga mengongsikan ditutung masa ini, alhamdulillah, hujan lebat DJ. Mudah-mudahan hilang jerebu di negara kita ni. Lama sudah indah hujan lebat ni. Semoga sihat selalu DJ. Selamat pagi juga dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pendengar setia Harmoni FM. Dan juga kepada semua keluarganya, sahabat handai yang disayangi. Semoga positif, sentiasa semangat, mengharungi segala cabaran yang mendatang. Amin, amin, amin. Dalam perjalanan ke tempat bertugas dan baru sahaja selesai menghantar anaknya Adam ke sekolah. Salam sayang dari Cikgu Chot, Iskandar dan Adam, Baitul Rizki Kampung, Keriam Tutong. Ya, ada ucapan yang pertama saya terima di sini. Ucapan ulang tahun buat cucu awangku Gohan Ghazi bin Izullah. Nenek mendoakan semoga panjang umur, sihat tubuh badan dan sentiasa berjaya di bidang pelajaran. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kiriman daripada Nenek Sa'diah Haji Ali yang berada di Kampung Subuk. Juga perkongsian daripada Emma Haji Hussein. Katanya di Kampung Subuk hujan rintik-rintik. Selamat bertugas dan semoga sentiasa sihat walafiat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Juga daripada Hajah Nuri Haji Abdul Rahman, perkongsiannya hujan dan berguruh di perpindahan lambat kanan. Masa ini tengah santai mendengarkan Radio Harmoni FM, teman berteman sambil menikmati sarapan pagi. Senyum dan siang selalu di pagi Rabu yang indah dingin lagi menyegarkan ini. Ya, kita berhibur dulu dengan data nyanyian Rindu Buat Kekasih. Juga rakan pendengar juga menghantarkan ucapan yang saya akan bacakan selepas lagu ini ya.

0: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpecik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
3: Harmoni FM,
4: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auta.
5: Yoda mendengarkan Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auta. Ya, kita masih lagi membacakan di segmen ucapan tanda dan selamat terjadi. Saya bacakan ucapan selamat ulang tahun yang saya terima di sini. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Bacakan untuk dirakam, Mas. Saya bacakan terus ucapan ini. Selamat hari lahir kepada Muhammad Razikin Al-Safar bin Zul Hafiz yang kelima tahun. Atuk mendoakan semoga panjang umur, disihatkan tubuh badan, dijauhkan daripada segala bala bencana dan musibah. Atuk mendoakan juga semoga piut menjadi seorang anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua, nenek

laki nenek bini, babah mami, atuk laki atuk bini, ayah umi, babu, abang, nganga-nganga, anti, adik, sepupu-sepupu dan semua yang dipanggil nenek dan keluarga. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Atuk Siti Rapiah binti Ajak yang berada di Kampung Limau Manis. Seterusnya lagi juga ucapan yang saya terima di sini. Selamat pagi DJ, selamat menjalankan tugas dengan lancar. Moga happy-happy selalu DJ bagi signal. Ya, moga yang ingin merakamkan ucapan-ucapannya bersedia ketika ini ya. Saya baca terus ucapan yang dikirimkan ini. Sana Helwa, happy birthday. Selamat ulang tahun. Ditujukan buat suami anak anda tersayang Izharuddin Shah bin Muhammad Kadir yang ke-28 tahun yang berada di Kampung Mengkubau. Sepenuh hari yang istimewa ini, semoga hidup penuh rahmat dan bahagia. Semakin bertambah usia, Allah tambahkan keberkatan, tambah ilmu, akhlak mulia dan menjadi suami yang soleh. Insan yang disayangi Allah, dikurniakan kesihatan berpanjangan. Semoga Allah memberikan kekuatan menempuhi perjalanan hidup sehari-hari, sentiasa dalam jagaan Allah, serta dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, ucapan daripada yang menyayangi selalu isteri tersayang, babah mami Peradian Ifa dan Iskandar Shah, RPN Mengkubau. Seterusnya lagi, Sana Helwa, selamat jadi teristimewa buat Nur Patricia binti Awang Aji dengan doa. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, lagi diberkati. Semoga sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarganya, luaskan rezekinya lagi halal dan diberkati, mudahkan segala urusannya dunia akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, serta terimalah semua amal ibadahnya. Kelak jadikan dia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Tua Hajah Aminah Haji Rashid dan semua keluarga yang berada di Kampung Lupak Luas. Selamat pagi DJ, selamat bertugas. Semoga kita semua diberikan kesihatan dan dirahmati Allah. Masa ini selesai bertugas sambil mendengarkan Radio Harmoni FM tetap di hati, dan keadaan hujan di kawasan lapangan terbang Lama Berakas. Ini perkongsian daripada Wadi. Terima kasih Wadi, dan selamat beristirahat diucapkan kepada yang sudah pun selesai bertugas pada pagi ini ya. Dan lagi daripada Haji Sahri dan juga isteri tersayangnya, syukur alhamdulillah buat masa ini hujan turun dengan lebatnya di kawasan Kampung Setia sejak subuh tadi. Dari Baitul Rizqah Kampung Setia B, dengan doanya juga semoga Allah mempermudah segala urusan kita hari ini. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ya, waktu sekarang 6.27 minit pagi, kita berhibur lagi dan kita akan kembali selepas ini.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun, maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.

0: 94.1 97.7.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Harmoni FM.
2: Ya, anda mendengarkan Harmoni FM. Nuha masih menemani di sini. Sekarang disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, untuk hari ini, Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 9 September 2026 Masihi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, masuk waktu Fardu Zuhur 12.19 minit tengah hari, waktu Asar 3.20 minit petang, waktu Maghrib 6.23 petang, waktu Aisha 7.32 malam, subuh esok bagi daerah Brunei Muara dan Temburong 4.55 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.12 minit pagi esok. Manakala bagi daerah Tutong pula, masuk waktu Fardu Zuhur 12.20 minit tengah hari, waktu Asar 3.21 petang, waktu Maghrib 6.24 petang, waktu Isya 7.33 malam, subuh esok bagi daerah Tutong 4.56 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.13 minit pagi esok. Dan seterusnya bagi daerah Blight pula, masuk waktu Fardu Zuhur 12.22 minit tengah hari, waktu Asar 3.23 petang, waktu Maghrib 6.26 petang, waktu Isya 7.35 malam, subuh esok bagi daerah Blight adalah 4.58 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.15 minit pagi esok. Demikian disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, untuk hari ini. Sama-sama kita mendoakan segala amal ibadah kita yang kita laksanakan sepanjang hari ini diterima oleh Allah. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Ya, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Harmon FM. Masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Saya bacakan lagi ucapan yang saya terima di sini. Ucapan ini saya bacakan lagi. Selamat pagi, selamat jalankan tugas dengan lancar. Semoga happy-happy selalu DJ bagi signal. Saya bacakan lagi ucapan ini. Sana Helwa, happy birthday. Selamat ulang tahun ditujukan buat suami anak anda tersayang Izharuddin Shah bin Muhammad Kadir yang ke-28 tahun. Saya ulang sekali lagi. Sana Helwa, happy birthday. Selamat ulang tahun ditujukan buat suami anak anda tersayang Izharuddin Shah bin Muhammad Kadir yang ke-28 tahun yang berada di Kampung Mengkubau. Sempena hari yang istimewa, semoga hidup penuh rahmat dan bahagia semakin bertambah usia. Allah tambahkan keberkatan, tambahkan ilmu, akhlak mulia dan menjadi suami yang soleh, insan yang disayangi Allah, dikurniakan kesehatan berpanjangan. Semoga Allah memberikan kekuatan menempuhi perjalanan hidup sehari-hari, sentiasa dalam jagaan Allah serta dipermudah segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada yang menyayangi selalu isteri tersayang Babah Mami Peradian Ifa dan Iskandar Shah yang berada di RPN Mengkubau. Selanjutnya lagi, selamat pagi DJ. Hari ini ucapan happy birthday ke-18 tahun istimewa buat anak tersayang Damia Dania Aiman Army binti Rudy Army. Didoakan semoga sentiasa di dalam lindungan Allah, murah rezeki, berjaya dalam pelajaran dan ceria masa depan. Tercapai cita-cita berbakti kepada family, masyarakat, negara serta kekal ceria bahagia selalu dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Salam sayang daripada Mama Babah yang menyayangi selalu adik Zahin, adik Razin, Nini Ayah, Nini Wan yang berada di Kampung Sungai Liang, Usu Unus, Usu Jima, adik Yafiq Yadi, Yaqiz yang berada di KB dan semua Army's family di Kampung Pancur Dulit Tutung. Selamat hari jadi sayang kami, Damia Dania. Mungkin cerah masa depan ya tadi ya. Selanjutnya lagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas dengan baiknya kan dirakam DJ. Ni mungkin tersilap ya, bukan selamat petang tapi selamat pagi. Selamat pagi diucapkan ya. Saya bacakan terus ucapan yang ingin dirakamkan ini. Semoga bersedia ketika ini ya. Saya baca terus ucapannya. Sana Helwa, selamat terjadi buat anak yang disayangi Aisyah binti Haji Didi yang ke-9 tahun dengan iringan ucapan dan juga doa. Ya Allah, mulakanlah dirinya, lapangkanlah hatinya, bahagiakan keluarganya, luaskan rezekinya seluas lautan yang Engkau ciptakan seperti air zam-zam yang mengalir. Mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doa-doanya, panjangkanlah umurnya, sihatkanlah tubuh badannya, jauhkan daripada segala penyakit dan musibah, terimalah semua amal ibadahnya, jayakanlah ia kehidupannya di dunia dan juga di akhirat. Berbahagia di samping serta berbahagia di samping keluarga tercinta. Amin amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih DJ, moga dipermudah segalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Baba Haji Didi, Mama Nur Hafilah Husin yang berada di Kampung Perpindahan Lambak Kanan. DJ, ni daripada Ibrahim, Kampung Kuala Abang, Jalan Rambai Tutong. Alhamdulillah hujan katanya. Ya, hujan ketika ini ditutung dari pukul 12.30 malam. Ada perkongsiannya, terima kasih. Semoga semuanya sentiasa sihat walafiat di samping keluarga masing-masing. Kepada Dayangku Hajah Seleha yang berada di Sungai Bulu, semoga sentiasa sihat hendaknya, sihat walafiat hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Daripada Ibrahim, Kampung Kuala Abang, Jalan Rambai ya. Awang Azman juga mengongsikan di kawasan flat hujan ketika ini. Selamat pagi daripada Santi. Selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Semoga sihat-sihat selalu. Perkongsiannya, info di Kampung Menengah Temburung hujan lebat ketika ini. Juga saya kongsikan yang menyapa di TikTok Harmoni ketika ini. King, salam dari Sabah Satria. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dengan doanya semoga dipermudah segala urusan. Juga hadir Nugget 75. Hadir dari Lugu. Masa ini cuaca hujan lebat area Lugu, kawasan Lugu. Dan lagi kita ada 36R73. Kita ada ME29 dan juga bendera Brunei. Kita ada Aku Si Kucing Hitam. Kita ada James. Dan lagi kita ada Emma dengan doanya didoakan
doakan semoga diberikan kesihatan yang baik-baik selalu. Amin. Juga Ros Middle menyapa di sini, selamat bertugas dan semoga sihat walafiat. Cik Suriko, kita ada Kanda Fatih, kita ada Mama Haja, kita ada Kak Tim. Waalaikumsalam kepada Hadirah Firdaus. Dan juga katanya hujan di bumi Brunei Darussalam. Seterusnya lagi kita ada Nasrullah, kita ada Lamborghini dan Pengiran Syukur, GM Al-Haj Doli Abdullah, kita ada Babah Gauk dan juga kita ada Misha di pagi ini, dan lagi kita ada Honda VTEC SIR, ya, dan lagi kita ada Man, kita ada Khai dan seterusnya lagi yang

Baru saja menyapa di sini, kita ada air biru, kita ada miau. Dan lagi kita ada 37 dengan doanya semoga diberikan kesihatan dan diluaskan lagi pintu rezeki. Kita ada mesh hujan katanya di KB ketika ini, selamat pagi. Dan kita ada Kingsman 510, Jim Zim, selamat pagi. Dan Rizzo Ski, susah untuk menyebut namanya, selamat pagi. Dan seterusnya lagi rakan pendengar IU213 juga menyapa di sini, selamat bertugas dengan doanya semoga sihat selalu. Di Sungai Akar ketika ini alhamdulillah hujan dan menghantar anak ke sekolah sambil mendengarkan harmoni kesayangan. Seterusnya lagi selamat pagi DJ, sihat-sihat sahaja, bertugas cuaca selalu. Daripada A Dagang di Seriaku mengongsikan di sana alhamdulillah hujan barai-barai sahaja ya. Jadi fahamkan ke semua daerah rasanya. Tadi Santi dari Temburong, ada yang menghongsikan dari Brunei Muara, Sungai Akar hujan juga dan ditutung juga hujan. Hati-hati hendaknya ke mana pun biskita tuju pada pagi ini, aktiviti-aktiviti biskita pada pagi ini semoga lancar ya segalanya. Juga Kak Mon juga menyapa di sini, juga mengongsikan di Kampung Sungai Liang hujan ketika ini. Semoga kita semua beserta keluarga sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Juga rakan-rakan TikTok mengongsikan beberapa kawasan hujan. Amba mengongsikan hujan rahmat tadi subuh. Tah juga menyapa di sini. Tah, kita ada Mr. Wick, kita ada Ran, Razy Loons, kita ada Nur, Haji Azri. Waalaikumsalam kepada semuanya yang beri salam. Dan Jim Zim mengongsikan di Berakas hujan dengan lebatnya. Dan juga Mama Aiman juga mengongsikan di Lambak ketika ini. Lambak mana tu? Lambak kiri atau kanan? Hujan juga ketika ini. Waalaikumsalam, beri salam ya Lit 8032. Terima kasih yang follow Yau Yau dan juga Muhammad Hafiz. Selamat pagi DJ. Hujan dan berguruh di Kudang ketika ini, bersiap-siap dah untuk turun kerja sambil mendengarkan Radio Harmoni FM. Jaga diri dan keluarga, semoga kita semua dalam pelindungan dan juga rahmat Allah. Moga sihat-sihat selalu semua. Daripada rakan pendengar Zalia Osman atau Nenek Leha yang berada di Kampung Kudang. Juga 37 mengongsikan kawasan Beribi, rakan TikTok. Katanya kawasan Beribi dari semalam hujan sampai pagi subuh. Kita dengarkan Jeffrey Din. Ya, Datuk Jeffrey Din dengan lagunya Termenung.

Itu tadi Russell Watson dengan Neil, Jason dan juga Richard Kotel. You are so beautiful. Sekarang kita dengarkan Piramli dan juga Nona Asiah, Malam Ku Bermimpi. Waktu sekarang 6.54 minit pagi. Ya, 7 pagi kita akan beri laluan kepada berita perdana dan kita akan kembali. Teruskan mendengarkan Harmony FM.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Hayati perjuangan Rasulullah dan amalkan ajaran baginda dalam kehidupan seharian. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula dengan pelaksanaan langkah berjaga-jaga. Kebakaran hutan dan tanah gambut kekal terkawal meski berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Pada menjunjung titah Perintah Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perkenan bagi pelantikan beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Dayang Po Kui Chun, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Keuangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Kapten Haji Noor Bahrin bin Haji Muhammad, Tentera Laut Diraja Brunei, Ketua Unit Inspektorat Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Juruukur Dayang Haji Wan Farhani binti Haji Suhaili, Pemangku Pengarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja, Jabatan Arah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Keuangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Tarikh kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Rabu, 27 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan 9 hari bulan September 2026. Umat Islam bertanggungjawab menghargai, mensyukuri dan menghayati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan ajaran baginda serta meneruskan usaha dakwah dalam kehidupan seharian mengikut kapasiti masing-masing. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam ceramah khas pada majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi serta jabatan-jabatan otoriti dan pihak berkuasa di bawahnya dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Ceramah disampaikan oleh Awang Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Persatuan Nurul Islam Daerah Brunei dan Muara dan Bahagian Pengembangan Dakwah Dakwah Khas Pusat Dakwah Islamiah mengadakan majlis penutupan dikir. Majlis diadakan malam tadi di pusat berkenaan. Hadir Awang Isyam bin Ismail, Pemangku Penolong Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis tersebut merupakan aktiviti keagamaan yang diadakan setiap tahun yang berjumpa